0: 现在时间16点整。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin di Taipei 广播电台 FM 93.1, 每星期日下午4点到5点等你哦。

0: 讯哦。
1: 原来有这么多贴心的服务啊。对了，台风期间记得不要到山区海边溪流游玩，避免发生意外哦。
2: 全民防台齐努力，居家安全有保庇。
0: 以上广告由内政部消防署提供。
3: 听说之前阿晨和同事起争执，对方居然动手打人，哎，他还好吗？
4: 已经没事了。虽然他一开始很生气，不过后来在修复式司法的协助下，阿晨不止消气了，还跟对方和好了耶。
3: 修复式司法
4: 就是鼓励当事者真诚沟通，消除受害者的痛苦，让加害者真诚改变，也让刑事案件的转介修复有可依据的法律规定。
2: 修复式司法，修复关系好办法。
4: 以上广告由司法院提供。
5: 北市府已联合四大超商，把诈骗包裹退款机制全面升级，流程更简单，速度更快，让消费者更安心。消费者若以超商货到付款方式购物，遇到诈骗或幽灵包裹时，只要上网到四大超商争议包裹申诉平台，或拨打客服电话反映，经审核后即可由超商协助办理退货与退款，便利又安心。以上内容由台北市政府法务局提供。
6: 台北广播电台，北台湾 FM 九三点一，都会资讯频道 AM 一一三四 ，Ohio 原住民频道，听见台北的声音，台北 Radio。
7: Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 88 52. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02 28 72 1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02 23 08 5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20

0888889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analisa Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 0227208889 dengan extension 7624. Untuk sekretariat layanan konsultasi hukum, Anda dapat menghubungi 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 0227208889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, subsidi kegiatan seni budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 0227208889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 0227208889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 0223817494 dan nomor telepon 0223752105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 0227592016 dan 0227590827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 2932-0212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar kalian? Tentu baik. Wow, bagaimana kalau tahun ini kita sempatin diri untuk bawa anak kita untuk jalan-jalan ke luar negeri? Kemana yang akan kau pilih? Luar negerinya enakan pergi ke Jepang, Korea, Thailand, Vietnam, Australia, Indonesia, Bali maksudnya. Atau negara lainnya yang ingin Anda kunjungi? Filipina, Singapura, terus apa lagi ya? Eropa. Wow, banyak. Pokoknya negara yang ingin dikunjungi banyak, banyak sekali. Yang penting ada duitnya, benar nggak? Kalau nggak ada duitnya gimana pergi tempat sebanyak itu? Betul, saya setuju ya. Kalau misalnya Anda ingin ke luar negeri, tentu pilih dulu negara yang akan kau kunjungi. Pilihnya dari mana gitu ya? Maksudnya kan kadang bingung gitu, semuanya bagus. Tentu saja dari uangnya, betul nggak? Kalau sekarang uang kamu yang kamu siapkan untuk ke luar negeri itu 100 ribu misalnya. 100 ribu ini untuk berapa orang? 3 orang? 4 orang? Atau berdua? Nah, kalau andai kata buat 4 orang, 100 ribu berarti 1 orang kan 25 ribu. Kalau 25 ribu berarti kalian tidak bisa pilih yang jalan-jalannya untuk tiketnya aja tuh sudah habis 15 ribu. Benar gak? Kan masih ada hotel. Jadi kalian harus pilih tiketnya yang di bawah istilahnya sekitar 10 ribu. Jadi istilahnya 10 ribu buat tiket pesawat, 10 ribu lagi itu buat hotel dan makan, dan 5.000 itu buat jajan. Jadi kira-kira pembagiannya seperti itu. Nah, kalau untuk tiket itu bagaimana kita lihat? Nah, untuk ke Jepang itu tiketnya 10.000 ke atas. Korea 8.000 ke atas. Thailand 8.000 ke atas. Vietnam 7.000 ke atas. Singapura 9.000 ke atas. Malaysia 8.000 ke atas. Filipina 6.000 ke atas. Australia 20.000 ke atas. Berarti Australia udah enggak masuk. Jepang dipikir-pikir, Korea masuk, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina masuk. Nah, yang kedua, kita cek lagi apa? Lihat dulu hotel di sana mana yang lebih memenuhi syarat. Nah, milih hotel itu kan sesuai dengan budget. Gampang ya, kita misalnya tinggal masukin. Kan banyak kan aplikasi-aplikasi di sekarang ini ya. Ada booking.com, agoda.com. Banyak banget. Kalian bisa cari hotel yang sesuai dengan budgetnya kalian. Setelah itu, baru Anda tentukan lagi misalnya tempat-tempat mana yang ingin Anda kunjungi. Lalu, yang terpenting dari semuanya yang penting, yaitu visa. Negara yang Anda ingin kunjungi, apakah memerlukan visa? Karena paspor kita belum tentu semua orang paspornya adalah paspor Taiwan. Karena ada juga yang paspornya paspor Indonesia. Kayak saya ngajar bahasa Indonesia, mamanya masih paspor Indonesia. Maksudnya papanya masih paspor Indonesia. Jadi anaknya semua paspor Indonesia. Jadi kalau mau ke luar negeri, ada beberapa tempat yang perlu visa. Yang gampangnya aja deh, Jepang, Korea. Paspor Indonesia harus ada visa kalau untuk ke sana. Nah, kalau ke Thailand kan nggak perlu, yang perlu orang Taiwan yang perlu visa. Jadi kalau misalnya kalian ke Thailand itu pas gitu ya. Jadi nggak usah bikin visa, nggak usah pusing. Yang penting paspornya itu harus punya masa berlaku 6 bulan. Nah, udah gitu budgetnya juga cocok lagi, 8.000 tiketnya, bener gak? Nah, sudah nih, udah gitu cari penginapan, setelah itu pergi deh ke sana, bener gak? Kalau andai kata kalau misalnya pusing ngurus kayak begini, nah ikut tur kan dia udah paket-paketan. Jadi cari paket yang sesuai dengan budgetnya kalian. Jadi kalian baru pergi ke sana untuk jalan-jalan. Beginilah cara Anda untuk membuat rencana supaya kalau ke luar negeri itu sesuai dengan kantong kalian. Nah, begini kan enak, tidak terlalu beban, juga happy. Iya, udah gitu pulang bawa oleh-oleh ya. Ingat ya buat Jenny ya. Oke. Nah, Jenny juga seneng sih jalan-jalan. Nah, apalagi kalau jalan-jalan tuh pulang bisa bawa oleh-oleh, lebih seneng lagi. Iya, kalau jalan-jalan tuh nggak pulang nggak bawa oleh-oleh, kayaknya gimana gitu ya. Bukan buat orang aja, buat sendiri juga kan kayaknya penting banget gitu ya. Kalau misalnya nggak beli, kayaknya kurang gitu. Kalau gitu, Jenny pengen kemana

Ya, pengen banget kalau bisa jalan-jalan ke Bali. Wow, Bali. Iya, Bali tuh memang benar-benar tempat yang enak banget. Kalau bisa libur 20 hari saya baru mau ke sana. Kalau libur cuma 5 hari kayaknya kurang dan gak cukup gitu. Jadi lebih baik kalau pas nanti one day saya bisa istirahat 20 hari. Yes, Bali itu udah pasti tujuan saya. Iya, soalnya kalau tinggal cuma sebentar kayaknya benar-benar gak cukup. Mesti lama. Kalau yang sebentar-sebentar negara lain oke lah, Singapura oke lah, Malaysia oke lah. Bikin rencana yang bagus. Iya, supaya bisa tercapai cita-cita ke luar negerinya. Bener gak? Jenny doain semuanya bisa jalan-jalan ke luar negeri untuk liburan kali ini. Oke, semuanya siap? Siap. Terima kasih ya semuanya. Dan Jenny dukung dengan doa. Terima kasih. 谢谢大家今天有收听我们的 FM93.1. 不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目。拜拜。

Yang asun, wina cinglayan ti ina saling masana satu kalyang asu ringa-ringau nekanganu sakjuan nekanganu apikan.Mapaula ngasun si tangi-tangi-da Liawa alyaka pakakanan Liawa natamazeng sun Tasu kulisian Ayan Tutsu Meripusawan canusun.Galuanga Nutia nus kaculu Jutsutsuni amara su alak Jutsutsuni amana imazai kasawan Pavaya muntasipi Vulyokya muntasu tulu Sa uzamunanaBola yanga uzamuna tarivarivaka maka jalanan maalizok no amaraso vuvo no amaraso kasuso ulyasuna pavarantaso varong vilyokantamara tuluan ayana ikaw chanuson huina chinglayan ti.Ina saling